Halo, apa kabar semuanya? Selamat siang para pendengar semua. Saya harap hari ini Anda semua bahagia dan sehat sehingga bisa beraktivitas bersama teman, bersama keluarga, dan tentu saja beraktivitas mendengarkan Radio Indonesia Adelaide bersama saya. Saya kembali menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5FBI 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Ya, kita sudah memasuki bulan ke-10 ya di Sabtu kedua di bulan Oktober. Satu jam ke depan, saya Soda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar semua dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi yang semoga bisa memberi kehangatan serta warna akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman atau sahabat. Saya persembahkan lagu awal yang mengawali perjumpaan ini ya. Lagu awal perjumpaan kita, saya perdengarkan lagu ini sebetulnya dirilis pada tahun 1998. Pertama kali dinyanyikan oleh Cici Paramida dan kedua dinyanyikan lagi oleh Marcel, dan yang ketiga yang sekitar tahun 2000-an dirilis lagi bersama oleh Maizura. Nah, lagu apakah itu? Lagu ini ciptaan dari Mas Guru Soekarno Putra. Nah, lagunya Selamat Menikmati saya perdengarkan untuk Anda semua. Nah, lagunya cukup menghentak ya, lagunya ini lagu tahun 98 loh, tapi pendek banget ya. Apa saya putar kembali ya dari awal? Nah, nanti atau sekarang aja deh saya ulang lagunya dari awal ya, dari Candu Asmara Cici Paramida menemani kita kali ini. Kita berdangdut ria di hari Sabtu tanggal 10 Oktober. Awal perjumpaan kita diawali dengan Candu Asmara. Selamat mendengarkan.

candu asmara dari siapa ini? Cici Paramida ya, lagunya cukup menghentak dan menghangatkan Sabtu siang kita ini bersama sahabat dan teman semua, saya harapkan. Ya, cuaca Adelaide hari ini agak redup ya. Kemarin hari Jumat yang sudah cukup dingin, angin kencang dan hujan lebat. Nah, cuaca hari ini cukup singkat, cukup cerah namun sedikit berkabut, yaitu 20 derajat Celsius. Sedangkan besok hari Minggu cuacanya cerah berkabut dengan suhu yang lebih hangat, yaitu 29 derajat Celsius dan minimum 14 derajat. Sedangkan hari Senin akan kembali lagi menjadi 20 derajat lebih sejuk ya. Jadi lebih sejuk hari Senin. Dan hari Minggu silakan berpiknik. Ini cuacanya cocok untuk berpiknik, pergi ke pantai ya, 29 derajat. Nah, kembali ke informasi pertama saya sampaikan, yaitu tentang apa ya, ini informasi pertama tentang burnout. Nah, kalau sudah mendekati hari akhir pekan ya, hari Jumat gitu, rasanya badan sudah bilang, aduh ini hari Jumat, rasanya udah rasa lelah ya. Rasa lelah yang terus-menerus dapat menjadi tanda burnout. Kenali gejalanya, siapa yang rentan, dan langkah apa untuk membantu memulihkan diri. Burnout akibat kerja bukan sekedar rasa lelah. Setelah menjalani hari yang padat, kondisi ini dapat muncul ketika tekanan pekerjaan berlangsung terus-menerus hingga mempengaruhi energi, efektivitas dan cara seseorang memandang lingkungan kerjanya. Lebih dari sepertiga orang dewasa mengaku sering merasa lelah hampir sepanjang waktu. Sementara kasus kelelahan kronis disebut mencapai tingkat tertinggi. Melansir BBC, Kamis tanggal 1 Oktober 2026, penulis sains David Robson membahas fenomena tersebut bersama Anna Katarina Schaefer, sejarawan budaya sekaligus pelatih eksekutif yang berfokus pada kelelahan kronis. Dalam bukunya Exhausted An Aid to Jet for the Weary, Kemer mengulas sejarah dan ilmu dibalik kelelahan serta sejumlah strategi berbasis bukti untuk menghadapi tekanan dalam kehidupan. Menurut Skaifner, budaya kerja yang semakin kompetitif dan tidak stabil menjadi salah satu faktor meningkatnya kelelahan di berbagai bidang pekerjaan. Posisi pekerjaan dalam kehidupan emosional seseorang juga semakin besar. Pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan penghasilan dan status. Banyak orang menjadikannya tempat untuk mendapatkan pengakuan, menemukan tujuan hidup, hingga mengembangkan diri. Ketika terlalu banyak harapan dibebankan pada pekerjaan, tekanan yang dirasakan pun dapat semakin berat. Rasa lelah setelah bekerja belum tentu menunjukkan burnout. Kondisi ini memiliki gejala yang spesifik, seperti penurunan energi dan efektivitas serta depersonalisasi yang ditandai sikap lebih sinis terhadap rekan kerja atau organisasi. Lalu bagaimana, apa sih tanda-tanda yang akibat kerja yang tidak boleh diabaikan, yaitu tanda-tandanya apa sih burnout ya akibat kerjanya tadi. Tanda burnout akibat kerja dapat terlihat dari kondisi fisik, emosional, serta perubahan sikap terhadap pekerjaan. Melansir Nubi Wellness Center, salah satu gejala yang perlu diperhatikan adalah tubuh tetap terasa lelah meski sudah mendapatkan tidur yang cukup. Seseorang juga dapat merasa terasing, kehilangan keterhubungan emosional atau konektivitas emosional connected, atau mati rasa terhadap lingkungan kerja. Perubahan lain muncul ketika pekerjaan yang sebelumnya terasa mudah mulai dianggap sangat berat dan kehilangan makna. Rasa sinis, frustasi, mudah kesal terhadap pekerjaan maupun rekan kerja juga dapat meningkat. Perasaan tidak mudah cukup baik bisa membuat seseorang kehilangan kepuasan dari pekerjaan yang sebelumnya dia sukai. Secara fisik, burnout dapat ditandai dengan sakit kepala, ketegangan otot, atau nyeri tanpa penyebab yang jelas. Frekuensi sakit juga bisa meningkat. Di luar kantor, seseorang mungkin menjadi lebih mudah marah kepada orang terdekat atau merasa cemas setiap kali menghadapi awal pekan kerja. Mulai hari Senin pagi biasanya ya. Melansir Time, beberapa profesi dan kondisi kehidupan dapat membuat seseorang lebih rentan mengalami burnout. Bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, pekerja sosial, dan layanan darurat menghadapi resiko lebih tinggi karena tuntutan pekerjaan, jam kerja panjang, serta beban emosional yang besar.
Resiko juga dapat meningkat pada orang yang perfeksionis atau terbiasa memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi. Sementara itu, bekerja jarak jauh dan bekerja lepas dapat kesulitan memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi sehingga merasa harus setiap harus selalu siap untuk bekerja. Para pengasuh, termasuk orang tua atau mereka yang merawat anggota keluarga lanjut usia atau sebagai carer, juga menghadapi tekanan fisik dan emosional yang dapat memicu kelelahan. Selain itu, kurangnya dukungan sosial di tempat kerja maupun di rumah dapat membuat seseorang lebih sulit menghadapi tekanan dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Langkah awal untuk mengatasi kelelahan adalah memahami batas diri, termasuk mengenali seberapa lama seseorang mampu berada di luar zona nyaman sebelum membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Penting pula mengidentifikasi pemicu stres utama dan membedakan mana yang masih dapat dikendalikan dan mana yang berada di luar kendali. Ana Katarina Schaffner, sejarawan budaya sekaligus eksekutif coach yang diwawancarai BBC, juga menggunakan prinsip acceptance dan commitment therapy atau ACT dalam pekerjaannya. Pendekatan ini mengajarkan bahwa pikiran dan emosi negatif seperti takut, marah, atau sedih merupakan hal yang wajar dan tidak selalu harus dilawan. Salah satu tekniknya adalah mengambil jarak dari pikiran tersebut dengan memosisikan diri sebagai pengamat, alih-alih larut dalam pikiran seperti saya buruk dalam pekerjaan. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu. Seseorang dapat menyadari bahwa pikiran tersebut merupakan suara kritikus dalam diri. Dengan begitu, pikiran negatif tidak harus langsung dipercaya atau diikuti. Nah, itu tadi tentang cara mengatasi burnout dan apa penyebabnya, apa simptomnya ya. Jadi harus didengarkan. Saya selalu memegang prinsip listen to your body. Kalau sudah mulai pusing-pusing atau sedikit emosional, harus bilang, okay, I will not take that safe. Alright. Nah, pendengar, untuk lagu berikutnya sesuai dengan temanya yang tadi tentang burnout. Nah, lagu ini temanya adalah tentang mati rasa, pemulihan batin. Ya, merasa sulit membuka hati dengan kehilangan kemampuan merasakan cinta atau kebahagiaan. Nah, simbol yang dipakai dalam lagu ini adalah lambang ketenangan, hal kecil yang masih bisa dikendalikan dengan tengah emosi yang kacau. Dan pesan dari lagu ini adalah kehampaan tidak harus dipaksa hilang. Ia bagian dari siklus hidup yang perlu diterima dengan sabar. Nah, saya persembahkan lagu berikutnya, yaitu lagu yang kedua yang lagi temanya dan pesan lagunya sudah saya sampaikan tadi ya. Semoga lagu ini benar-benar bisa mengena dan menemani akhir pekan Anda bersama teman dan keluarga, dan semoga lagu ini juga bisa membuat Anda relax untuk membakar burnout-nya ya. Selamat menikmati.

Lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Tadi lagunya dari Tulus tadi ya. Lagunya dengan judul Teh Hijau. Nah, pendengar, topik berikutnya tadi ya. Saya ulang lagi, pesan dari lagu ini adalah kehampaan tidak harus dipaksa hilang. Ia bagian dari siklus hidup yang perlu diterima dengan sabar. Dan teh hijau sebagai lambang ketenangan, hal kecil yang masih bisa dikendalikan di tengah emosi yang kacau. Nah, itu tadi pesan dari lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Nah, pendengar, informasi berikutnya adalah tentang ekspor Indonesia ke Australia, yaitu produk baja. Produk baja buatan Kendal, Jawa Tengah mulai menembus pasar internasional. PT Auristil Metalindo melakukan ekspor perdana memproduk jadi bajaringan ke Australia. Dalam ekspor perdana tersebut, sebanyak 60 ribu batang bajaringan dikirim ke Melbourne, Australia. Ekspor ini memiliki potensi mencapai 6 ribu ton per tahun dengan nilai sekitar 132 miliar rupiah. Pencapaian tersebut sekaligus mencatat Auristil sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN pertama di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kendal yang mengekspor produk jadi baja ke luar negeri. Pemerintah menilai keberhasilan ini menunjukkan industri nasional semakin mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar global. Direktur Industri Logam Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Ilmate Kementerian Perindustrian Eko Agus Nugroho mengatakan ekspor perdana tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tetapi sebagai sebuah awal dari hubungan perdagangan yang berkelanjutan dan berlangsung panjang. Dan ekspor ini sejalan dengan upaya pemerintah yang memperkuat industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Nah, itu tadi kebangkitan ya. Ini menunjukkan bahwa produk Indonesia ini sebetulnya memenuhi global ya. Usaha pemerintah pelan tapi namun pasti bisa mencapai pasaran dunia internasional. Nah, pendengar, lagu berikutnya saya persembahkan yaitu lagu dari mana nih? Lagu dari Ferry Cloud yang berjudul Veronica Kau. Lagu ini sangat viral di TikTok karena liriknya yang unik. Pasalnya lagu ini diketahui menggunakan bahasa daerah khas Nusa Tenggara Timur atau NTT. Lagu ini pertama kali diciptakan dan dinyanyikan oleh Ferry Cloud, seorang pria asal Kabupaten Malaka, NTT, yang berhasil mendapat banyak perhatian dan pengguna TikTok, bahkan ditonton hingga 8,87 juta yang dan mendapat lebih dari 5.000 komentar pada Rabu sampai bulan Mei kemarin ya. Dan hari ini diaspora Indonesia kembali menggelar fundraising untuk membantu para korban banjir yang ada di NTT ya. Kembali terima kasih kepada diaspora Indonesia yang masih bisa membantu rekan-rekan atau keluarga kita yang ada di NTT yang telah terkena banjir di bulan Agustus kemarin. Untuk persembahan ini saya persembahkan lagu dari Veronica Kau yang judul dengan judul Veronica Kau dari Ferry Cloud. Selamat menikmati.

Halo, itu tadi lagunya dari Veronica Cowell, yaitu Veronica. Lagunya cukup menghentak dengan lagu bahasa daerahnya. Nah, pendengar Ksal, topik ketiga berikutnya adalah mengenai tentang harga BBM dan juga pemicu utama lonjakan mobil listrik. Konflik geopolitik yang berkecamuk di Timur Tengah telah mengubah pandangan konsumen Australia terhadap kendaraan listrik atau electric vehicle atau disingkat EV. Secara permanen, lonjakan harga bahan bakar yang dipicu oleh krisis tersebut mendorong adopsi mobil listrik melewati point of no return hingga menjadikannya tren kendaraan arus utama. Managing Director Mazda Australia Vinesh Pindi menyatakan bahwa minat terhadap EV yang awalnya diprediksi akan mereda pasca lonjakan pada Maret dan April lalu justru bertahan tinggi dalam jangka panjang. Laporan penjualan mencatat bahwa satu dari empat kendaraan baru yang terjual di Australia pada bulan Agustus merupakan kendaraan bermotor listrik. Teknologi ini telah melewati titik tanpa jalan kembali untuk menjadi arus utama, ujar Pindi saat peluncuran EV listrik terbaru Mazda C6, dikutip dari Drive Kamis kemarin. Dari Maret, adopsi EV mengalami terobosan dan yang tadinya berada di fase pengguna awal atau early adapters menjadi bahan perbincangan di meja makan dan lingkungan keluarga. Nah, itu selain itu, pasar otomotif Australia sedang berubah secara cepat. Penjualan listrik mobil listrik melonjak 117,7%, sementara mobil bensin terjun atau turun menjadi 36,2% dalam setahun. EV bahkan kembali mengungguli mobil bensin untuk 2 bulan berturut-turut. Australia mulai memasuki fase baru dalam persaingan otomotif. Pada September 2026 sebanyak 26.287 mobil listrik berbasis baterai BEV terjual di Australia, melonjak sekitar tadi yang saya sebutkan 117,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, penjualan bensin anjlok sehingga menjadi 36%, menjadi 26.000 unit, sedangkan diesel turun menjadi 18,4%, yaitu menjadi 25.173 unit. Hasilnya cukup mencolok, EV mengambil 24,% pasar mobil baru di Australia, lebih dua kali lipat dibandingkan pangsa pasar sekitar 11,3% pada September 2025. Bahkan untuk kedua kalinya secara beruntun, penjualan BEV melampaui mobil bensin. Perubahan ini menarik karena pasar mobil Australia secara keseluruhan tidak tumbuh sedramatis EV. Total penjualan kendaraan baru hanya meningkat sekitar 1,8% secara tahunan menjadi 108.778 unit. Artinya, yang terjadi bukan sekedar pasar mobil yang bertambah besar, konsumen Australia sedang mengubah jenis mobil yang mereka pilih. Angka September memperlihatkan semakin jelas bahwa pertumbuhan kendaraan listrik mulai bersifat substitutif. Ketika penjualan EV melonjak lebih dari dua kali lipat, penjualan mobil bensin justru merosot lebih dari sepertiga. Pada saat yang sama, diesel juga mengalami penurunan. Namun, transisi tersebut belum berarti mobil bermesin pembakaran internal langsung ditinggalkan. Secara kumulatif hingga September, EV baru menguasai 18,9% pasar, sementara bensin masih menguasai 28,2% dan diesel masih di angka 24,3%. Jadi Australia belum sepenuhnya menjadi mobil listrik, tetapi arah perubahannya semakin sulit diabaikan. Yang lebih menarik, jika BEV atau plug-in hybrid PHEV dan hybrid konvensional digabung, kendaraan elektrifikasi mendekati setengah dari seluruh penjualan mobil baru pada September. PHEV sendiri melonjak 122,7% menjadi 10.072 unit, sedangkan hybrid naik 20,7% yaitu menjadi 17.843 unit. Dengan kata lain, konsumen Australia tidak hanya beralih ke satu jenis teknologi, mereka semakin terbuka terhadap berbagai pilihan elektrifikasi. Perubahan pasar Australia juga memperlihatkan pergeseran kekuatan antar merek. BYD mencatat 8.991 pada September
dan menempati posisi kedua di antara merek otomotif, hanya di bawah Toyota yang memiliki catatan 17.682 penjualan. Penjualan meningkat 61% secara tahunan. Tesla berada di posisi berikutnya dengan 5.654 unit, yaitu naik 21.3%. Tesla tetap menjadi pemain penting model Y, termasuk model YL, terjual sekitar 4.476 unit dan menempati posisi ketiga secara keseluruhan di Australia pada bulan September, hanya di belakang Ford Ranger dan Toyota RAV4. Namun kisah yang lebih besar justru terletak pada banyaknya pemain baru. Geely mencatat pertumbuhan sekitar 870% secara tahunan, sementara Zeekr juga mencatat pertumbuhan lebih dari 1.600%. BYD, Great Wall, MG dan Geely semuanya masuk jajaran 10 besar merek berdasarkan penjualan September. Persaingan EV Australia semakin jauh dari gambaran tentang Tesla melawan produsen mobil tradisional. Kini konsumen memiliki lebih banyak pilihan dari Tesla, BYD, Geely, Zeekr, GWM, MG, Hyundai, Kia, hingga merek Jepang dan Eropa. Kekuatan merek Cina berjalan beriringan dengan meningkatnya dominasi kendaraan buatan Cina. Pada September, kendaraan yang diproduksi Cina menyumbang 35,5% penjualan kendaraan baru dalam data VFAX, mengungguli Jepang yang berada di 22% dan Thailand 17,3%. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan pasar Australia bukan hanya mengenai teknologi baterai, peta rantai pasok, dan persaingan manufaktur otomotif juga ikut berubah. Salah satu bukti terlihatnya daftar mobil terlaris selain Tesla Model Y atau BYD Cellion 7 terjual 2.687 unit, sedang Geely EX5 mencapai 2.008 unit dan masuk jajaran mobil dengan penjualan tertinggi di Australia pada bulan September. Masuknya pemain Cina memperluas pilihan EV dan SUV pada berbagai rentang harga. Bagi konsumen, kompetisi tersebut berarti semakin banyak produk yang bisa dibandingkan berdasarkan harga, fitur, jarak tempuh, teknologi, dan biaya penggunaan. Ada satu angka yang menunjukkan betapa cepat perubahan tersebut berlangsung. Jika mobil listrik murni PHEV dan hybrid konvensional digabung, kendaraan elektrifikasi menyumbang sekitar 49,8% penjualan mobil baru di bulan September. Artinya, kira-kira satu dari setiap dua mobil yang terjual sudah menggunakan teknologi elektrifikasi dalam satu bentuk atau lainnya. Ini memperlihatkan bahwa perubahan konsumen tidak harus selalu berupa lompatan langsung dari bensin ke BEV. Sebagian konsumen dapat memilih hybrid, sebagian beralih ke PHEV, sebagian lainnya juga langsung menggunakan mobil listrik penuh. Yang berubah terlebih dahulu adalah preferensi terhadap teknologi penggerak yang lebih efisien dan beragam. Lalu, perkembangan Australia menjadi menarik bagi Indonesia. Bukan karena kedua pasar memiliki kondisi yang sama, keduanya justru berbeda dari sisi geografis, daya beli, infrastruktur, kebijakan, dan pola penggunaan kendaraan. Namun, Australia memberi satu pelajaran penting, yaitu ketika EV semakin kompetitif, konsumen tidak harus membeli mobil listrik hanya karena alasan lingkungan. Mereka akan mempertimbangkan hal yang lebih praktis, harga, jarak tempuh, biaya energi, fitur kenyamanan, layanan purna jual, ketersediaan pengisian daya, hingga nilai jual kembali. Ketika semakin banyak produk yang mampu menjawab kebutuhan tersebut, EV mulai bersaing langsung dengan mobil bensin dan diesel. Inilah yang membuat perkembangan Australia relevan untuk diamati Indonesia. Pertumbuhan EV juga mengubah siapa yang memiliki keunggulan di pasar otomotif. Di era mobil bensin, keunggulan produsen sangat erat dan pengalaman membuat mesin, transmisi, jaringan pemasok, dan skala produksi kendaraan konvensional. Dalam era
EV, kompetisi semakin bergeser ke baterai, efisiensi, motor listrik, software teknologi digital, sistem bantuan pengemudi, serta kemampuan manufaktur baterai dan kendaraan dalam skala besar. Perubahan tersebut membuka ruang bagi pemain baru untuk masuk dan berkembang lebih cepat. Kisah BYD, Geely, Zeekr, dan merek Cina lainnya di Australia memperlihatkan bagaimana elektrifikasi dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengubah struktur persaingan otomotif. Meski pertumbuhan EV Australia sangat cepat, tidak tepat jika kondisi tersebut langsung dianggap sebagai gambaran pasti masa depan Indonesia. Namun, ada sinyal yang layak diperhatikan. Ketika harga semakin kompetitif, pilihan model semakin banyak, teknologi semakin matang, dan konsumen semakin terbiasa dengan kendaraan elektrifikasi, perubahan preferensi dapat langsung jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Australia menunjukkan proses tersebut secara nyata. Pada September 2026, pasar mobil baru hampir tidak tumbuh, tetapi komposisi di dalam perubahan drastis. EV melonjak, bensin anjlok, diesel tertekan, sementara hybrid dan PEV ikut tumbuh. Jadi pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi apa mobil listrik akan hadir di pasar massal. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat konsumen mulai menganggap EV sebagai pilihan mobil yang normal dan bukan lagi sekedar alternatif. Nah, itu tadi tentang perubahan konsumen atau penjualan mobil di Australia dan cara pandang Indonesia mempelajari apa yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Australia ya sebagai acuannya. Nah, pendengar, untuk lagu berikutnya saya persembahkan lagu dari Trolley Bells. Lagu ini lagu Trolley Bells ya. Lagu ini populer pada tahun 1989 dan album ini juga dirilis hit oleh Vina Panduwinata. Nah, lagu saya persembahkan lagu untuk Anda semua yaitu Gadisku dari Trolley Bells. Selamat menikmati.

Lagunya cukup rancak ya, enak-enak banget lagunya ya. Gadis Gadis Gudari Trio Libels, lagunya enak banget. Nah, pendengar, informasi berikutnya adalah tentang masih berkisar di Australia ya. Ini tentang artikel sungai. Ada sungai di Australia yang sebagian besar waktunya justru tidak terlihat seperti sungai. Alirannya dapat berubah menjadi genangan air, hamparan pasir, dan saluran kering. Sungai Finca yang dikenal sebagai Lara Pinta dalam bahasa masyarakat Arente ini dapat diperkirakan telah memiliki sistem drainase sejak sekitar 300 juta hingga 400 juta tahun yang lalu. Jika perkiraan tersebut benar, sejarah leluhur sungai ini sudah berlangsung jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Namun, menentukan sungai tertua di dunia ternyata sangatlah tidak mudah. Sungai tidak menyimpan sejarahnya seperti fosil atau batuan. Alirannya terus bergerak, berpindah jalur, mengikis batuan, membentuk saluran baru, dan terkadang meninggalkan saluran lama. Dalam rentang jutaan tahun, proses tersebut bahkan dapat menghapus sebagian bukti yang sebenarnya diperlukan untuk menentukan usia sebuah sungai. Karena itu, ahli geologi tidak sekedar mencari aluran sungai yang tidak pernah berubah sejak terbentuk, mereka juga mencari bukti kesinambungan sistem drainase atau koridor sungai dalam landscape yang sama selama rentang waktu geologi yang sangat panjang. Dalam konteks tersebut, Sungai Finca menjadi salah satu kandidat utama. Lalu bagaimana ilmuwan menentukan usia Sungai Finca? Sungai Finca membentang sekitar 600

terletak pada jalurnya yang memotong formasi batuan keras seperti kuarsi di McDonald Rangers. Padahal aliran air umumnya cenderung mengikuti jalur yang lebih tererosi. Pola tersebut menjadi petunjuk bahwa Finke kemungkinan besar sudah mengalir sebelum pegunungan di sekitar mengalami pengangkatan. Dalam geomorfologi, sungai yang telah memiliki jalur sebelum daratan terangkat disebut sungai antisiden. Ketika aktivitas tektonik perlahan mendorong kerak bumi ke atas, sungai tetap mempertahankan jalurnya dengan terus mengikis batuan ke bawah. Selama laju erosi mampu mengimbangi pengangkatan daratan, aluran sungai dapat memotong pegunungan yang sedang terbentuk. Geomorfolog University of Arizona Victor Becker menjelaskan pola tersebut terlihat pada Finke. Ada dugaan bahwa ada sistem drainase sebelumnya yang mengalir ketika pegunungan tersebut mulai terbentuk. Fenomena ini disebut antecedents. Pada dasarnya, sungai sudah ada sebelum pegunungan terbentuk. Ketika kerak bumi terdorong naik, sungai terus mengikis jalurnya ke bawah. McDonald Ranger terbentuk dalam peristiwa tektonik yang dikenal sebagai Alice Spring atau origami. Alice Spring origami yang berlangsung sekitar 300 juta hingga 400 juta tahun yang lalu. Hubungan antara pembentukan pegunungan dan pola aliran Finke menjadi salah satu bentuk petunjuk bahwa sistem sungai tersebut setidaknya telah ada pada periode yang sama. Namun, usia Finke tidak ditentukan hanya dari bentuk alirannya. Para peneliti menggabungkan sebagai bukti geologi termasuk rekaman batuan dan sedimen profil pelapukan serta pengukuran isotop radioaktif. Batuan di permukaan mengalami pelapukan akibat interaksi dengan air dan atmosfer. Proses tersebut meninggalkan karakteristik kimia yang dapat membantu ilmuwan merekonstruksi perubahan landscape dari waktu ke waktu. Isotop radioaktif juga digunakan untuk memperkirakan usia batuan karena isotop tertentu meluruh dengan laju tetap. Perbandingan antara isotop induk dan produk hasil peluruhannya dapat digunakan untuk memperkirakan kapan material tersebut terbentuk. Bukti lain terdapat dalam sedimen Amedius Basin yang di sekitar Finke. Sedimen tersebut menyimpan rekaman aliran sungai purba dan kipas aluvial yang terbentuk dari material yang terbawa dari dataran tinggi. Dengan menggabungkan berbagai petunjuk tersebut, ahli geologi dapat merekonstruksi perbandingan sistem sungai Finke selama jutaan tahun. Meski demikian, bukan berarti setiap bagian saluran Finke model berusia 300 sampai 400 juta tahun. Sungai terus berubah, alurannya dapat bergeser, bergabung dengan saluran lain atau meninggalkan jalur lama. Jika sistem drainase Finke memang telah berkembang sekitar 400 juta tahun lalu, sejarahnya bahkan mendahului terbentuknya Pangaea. Sekitar 400 juta tahun lalu, bumi masih berada dalam era Paleozoikum, daratan-daratan besar yang kelak bergabung membentuk Pangaea sebelum sepenuhnya menyatu. Pangaea terbentuk jauh lebih kemudian, menjelang akhir Paleozoikum. Artinya, jika estimasi usia tertua Finke benar, leluhur sistem drainase tersebut lebih tua daripada Pangaea seperti yang dikutip dari CME Science. Sistem tersebut kemudian melewati berbagai perubahan besar pada konfigurasi benua, termasuk periode ketika daratan-daratan bergabung berbentuk Pangaea dan akhirnya terpisah kembali. Inilah yang membuat kisah Finke begitu menarik. Sungai yang sekarang berada di kawasan gurun Australia Tengah mungkin menyimpan jejak sistem drainase yang telah bertahan sejak saat konfigurasi daratan bumi sangat berbeda dari kondisi sekarang. Sungai Finke bukan hanya sebagian dari sejarah geologi bumi, tetapi juga saksi hidup perubahan landscape selama ratusan juta tahun. Keberadaannya lebih tua dari dinosaurus menunjukkan bagaimana proses alam bisa menciptakan dan mempertahankan struktur yang luar biasa panjang dalam sejarah planet kita. Finke bukan satu-satunya sungai tertua. Finke menjadi salah satu kandidat utama, bukan berarti statusnya sebagai sungai tertua di dunia sudah mutlak. Salah satu persaingan adalah New River di Amerika Serikat. Sungai ini mengalir melalui Virginia, West Virginia, dan North Carolina. Perkiraan usianya juga sangat tua, dengan estimasi tertentu mencapai sekitar 300 juta tahun. Karena itu,

New River sering disebut sebagai salah satu sungai tertua di Amerika Utara. Ada pula sungai Meuse di Eropa yang secara sistem drainase diperkirakan dapat mencapai ratusan juta tahun. Namun seperti Finke, interpretasi mengenai kesinambungan alirannya masih berkaitan dengan kompleksitas perubahan geologi kawasan tersebut. Perbedaan tersebut menunjukkan mengapa istilah sungai tertua harus digunakan dengan hati-hati. Usia sungai dapat merujuk pada usia saluran tertentu, lembah, endapan, endapan sungai, ataupun kesinambungan sistem drainase dalam suatu kawasan. Nah, itu tadi salah satu informasi yang saya persembahkan, yaitu tentang sungai yang tertua di dunia. Nah, mengikuti atau melanjutkan lagu, saya persembahkan lagi lagu yang cukup rancak, yaitu dari Natasha yang berjudul Kau Punya Yang Lain. Selamat menikmati.

Nah, lagunya cukup menghentak ya, dari Natasha Shine. Kau punya yang lain. Nah, pendengar, ini ternyata waktunya sudah hampir di penghujung. Saya Sauda Frost. Nah, Anda masih mendengarkan suara saya bersama Radio Indonesia Adelaide di 5 ABS 103,1 FM. Nah, saya rasa ini, saya pikir ini adalah lagu persembahan terakhir. Oh, no, maaf. Saya akan persembahkan lagu satu lagi, lagu yang terakhir dari Mocha, ya, ini The Best Thing. Saya persembahkan lagu The Best Thing dari Mocha, ya, untuk Anda semua sebagai persembahan saya, persembahan saya yang terakhir untuk program Sabtu hari ini, tanggal 10 Oktober, 10/10, ya, baru sadar ya, 10 Oktober, 10/10. Nah, pendengar, selamat berakhir pekan bersama teman dan keluarga Anda, dan tetap jaga kesehatan, ya, karena kemarin udaranya sangat buruk, hari ini anget, dan besok itu 29, udaranya cukup bagus. Dan jangan lupa Senin anak-anak kembali ke sekolah ya, back to school, liburan sudah berakhir. Nah, selamat menikmati lagu dari Mocha, The Best Thing. Selamat menikmati lagu ini. Maaf ada kesalahan teknis ya, ternyata memang enggak mencukupi waktunya untuk mempersembahkan atau persembahan lagu terakhir. Saya persembahkan aja lagu penutup, yaitu lagu apa ini, lagu penutupnya lagu daerah ya, lagu tradisional Indonesia. Selamat berakhir pekan semuanya, selamat berakhir pekan bersama keluarga dan teman, selamat menikmati berakhir pekan. Saya Sauda Frost mengucapkan sampai jumpa minggu depan.

0: Nae mukwasha dondiwedzerewo zvemari.
1: Mai, ine ndingambozvikwanisi. Imi munhu wemurume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinzanoti chiinazvo.
0: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nezvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
0: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno musitoro vaise majaya asina vakadzi. Motsvinya sitereki imi.